0: En fo be vot ulia hafna ni sal mesto si al kantonir al sta seit kom men jag kan inte persona lite preferis saif jo is it for fostom charlin al jag vill inte saif för sen kunde stanga ut jag tar el janet mur el bahar och anka mashabi fem det amel sens det kul haja aparte men ek kom bad batli em melkul aliena is it for assembly cerajoni li mem shejna hjar men det kunde dar tar al shetan isla och kom fite fi dei ko hanai le kul kolna bel me av kol il-ġistaġuni naħseb għandhom is-sabiħ tagħhom.
1: Five days on the